menit menuju jam 9, kembali lagi akan hadir lagu-lagu rock dari Belantika Musik Indonesia. Untuk itu pastikan pecinta Suara Sunari tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

0: Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Pecinta Suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta Suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
2: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Saya!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM suara saudari. Bongkar. Ya mungkin ada benarnya ya. Harus dibongkar semua dulu. Agar kembali baik dan normal ya. Dan pecinta suara saudari, di jam 9 nanti kembali saatnya untuk pecinta suara saudari menikmati lagu-lagu di program informasi dan tips. Jadi jangan sampai terlewatkan, tetap simak program informasi dan tips atau Intips jam 9 sampai dengan jam 11 siang nanti.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Saatnya informasi dan tips di pagi hari ini akan menemani pencinta Suara Sunari dari jam 9 sampai dengan jam 11 siang nanti. Masih di edisi Jumat di tanggal 29 Mei 2026. Dan saya Dika Tama yang masih menemani pencinta Suara Sunari. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM. Informasi dan tips Suara Sunari.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Saudari. Pencinta Suara Saudari, selamat pagi dan informasi kembali. Hari ini harus hadir ya. Nama programnya Informasi dan Tips. Informasi dan Tips akan hadir. Kita akan berbicara tentang overthinking. Ini hal yang banyak dialami mungkin dari sebagian orang. Di tengah kesibukan, di tengah badai berita yang makin kesini makin kesana kata orang. Overthinking atau kebiasaan berpikir berlebihan seringkali membuat seseorang merasa lelah secara mental ya. Banyak orang mengira bahwa overthinking hanya bisa diatasi dengan cara berhenti berpikir. Padahal kondisi ini lebih kompleks ya, karena seringkali menjadi mekanisme coping atau cara otak menghadapi rasa cemas dan ketidakpastian. Jadi overthinking itu kerap terasa seperti proses mencari solusi, padahal belum tentu membantu dalam menyelesaikan masalah. Overthinking terasa seperti pemecahan masalah, padahal banyak situasi tidak bisa diselesaikan kalau hanya terus berpikir saja. Oleh karena itu, pencinta Suara Sunari, penting bagi kita ya memahami cara yang lebih sehat untuk mengelola pikiran berlebih. Dan itulah yang akan Dika bagi tipsnya di hari ini untuk pencinta Suara Sunari yang overthinking setiap harinya. Tetap simak sampai di jam 11 siang nanti.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat bergabung di program Intips ya. Tips pertama untuk mengatasi overthinking agar lebih tenang. Jadi batasi waktu untuk memikirkan masalah, pencinta Suara Sunari. Jadi masalah memang ada dan harus selalu ada, tetapi kitalah yang mengatur kapan akan memikirkannya. Semakin seseorang mencoba menghindari pikiran cemas, biasanya pikiran justru akan semakin kuat. Maka dari itu, beri ruang khusus untuk pikiran kita, ya. Jadi beri waktu untuk mungkin menuliskan atau menceritakan kekhawatiran kita. Jangan disimpan sendiri, ya. Jadi sempatkan waktu, ya, sempatkan diri untuk bercerita, untuk menulis masalah-masalah atau kekhawatiran biasanya yang kita hadapi. Cara ini akan membantu otak merasa didengar tanpa membiarkan pikiran terus berputar tanpa arah. Teknik ini juga membuat seseorang lebih sadar bahwa kekhawatiran tidak mesti dipikirkan sepanjang hari.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, tips lainnya untuk mengatasi overthinking adalah pisahkan fakta dan asumsi. Salah satu penyebab overthinking adalah kebiasaan mencampur dengan fakta dan juga asumsi pribadi. Misalkan seseorang belum, yang sering ya, orang belum membalas pesan bukan berarti ia marah atau tidak peduli. Namun orang yang overthinking sering langsung memikirkan skenario terburuk. Jadi berhenti untuk memikirkan hal itu dan berikan kesempatan pada pikiran kita untuk mencerna apa yang benar-benar terjadi, apa yang saya tahu, dan apa yang hanya menjadi asumsi. Jadi pertanyaan sederhana ini akan membantu otak untuk kembali berpikir lebih logis ya. Dengan begitu, seseorang tidak mudah terjebak pada cerita negatif yang sebenarnya hal tersebut belum tentu terjadi. Ini sangat sering terjadi, kita overthinking terhadap perilaku orang. Padahal mungkin bisa saja orang sedang menjalani atau sedang melakukan kesibukan, jadi belum sempat berkabar dan yang lainnya. Tetapi kita sudah overthinking duluan, ya kan? Orang yang overthinking itu biasanya sibuk memikirkan kemungkinan buruk dengan pertanyaan, kalau gagal gimana ya? Atau mungkin bagaimana kalau misalkan apa yang direncanakan tidak berjalan? Nah, pola pikir ini justru akan membuat seseorang semakin terjebak dalam kecemasan dan tentunya tidak akan ada tindakan nyata yang dilakukan. Jadi terus ibarat kata bergumul di lumpur tersebut, ya, bergumul di masalah tersebut tanpa pernah untuk mencoba keluar mencari solusi. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini?

89.4 FM Suara Sinari, Pancita Suara Sinari. Kita kembali ke informasi kita ya. Kita lanjutkan lagi informasi tentang tips untuk mengatasi overthinking agar pikiran menjadi jauh lebih tenang. Pancita Suara Sinari, distraksi memang bisa membantu menghentikan overthinking, tetapi tidak semua distraksi itu berdampak baik ya. Seperti scrolling media sosial, mengecek email, atau memantau rekening, itu justru bisa memicu kecemasan baru. Nah, sebagai gantinya mungkin pilih aktivitas yang melibatkan tubuh dan indera secara netral. Seperti berjalan kaki atau olahraga lah, memasak, terus juga bersih-bersih rumah atau yang lainnya. Yang ibarat kata seluruh tubuh kita itu bergerak ya. Terkoneksi dan aktivitas sederhana ini akan membantu otak beristirahat dari tekanan mental sekaligus membuat tubuh kita akan menjadi lebih rileks. Ya. Overthinking pencipta suara sendiri sering muncul karena seseorang takut membuat keputusan yang salah. Akibatnya kita menjadi terus memeriksa ulang apa yang akan kita lakukan dan pilihan-pilihan apa untuk keputusan yang akan kita ambil ya. Sebenarnya sih mungkin apa yang kita putuskan, apa yang kita rencanakan itu sudah baik ya. Tinggal kita melangkah saja ya, jadi boleh dikatakan 80% keputusan yang kita pikirkan itu sudah benar. Yang menjadikan itu semakin benar adalah 20% tindakannya. Nah, seringkali pencipta suara sinari, mereka yang overthinking adalah lebih banyak berpikirnya tanpa mampu untuk melakukan gerakan atau tanpa mampu untuk bertindak. Dan seringkali itulah yang membuat kita, ini kira-kira benar gak sih? Nanti kalau gini gimana, kalau gini gimana. Belum tentu apa yang kita pikirkan itu akan menjadi realita kalau kita sudah jalankan.

0: Semangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sonari.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, orang yang jarang overthinking itu biasanya lebih mampu menerima rasa tidak nyaman dan ketidakpastian. Karena itulah pencinta Suara Sunari, untuk pencinta Suara Sunari yang selalu overthinking, cobalah ya untuk melatih toleransi kita terhadap situasi yang belum pasti. Dalam hal yang kecil aja dulu ya. Ya misalnya tidak langsung membalas pesan yang ambigu, atau tidak terus-menerus mengecek hasil tes kesehatan, atau mungkin berhenti mencari kepastian ya dari semua hal. Karena ya kita tahu di dalam kehidupan ini ya, apapun yang kita rencanakan sesempurna apapun, pencinta Suara Sunari, yang namanya melenceng itu pasti selalu ada. Semakin sering, semakin mampu kita menghadapi ketidakpastian tanpa panik, otak akan belajar bahwa tidak semua itu harus dikendalikan atau dipikirkan terus-menerus. Makanya mungkin pencinta Suara Sunari pernah mendengar yang namanya stoik ya. Jadi mereka, orang-orang yang menjalankan stoik itu adalah orang-orang yang hanya mengendalikan apa yang bisa mereka kendalikan. Yang bisa kita kendalikan apa? Cara berpikir kita. Situasi di luar kita tidak bisa kendalikan. Karena itulah bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berbicara, itulah yang bisa kita kendalikan. Dan ini tentu akan mampu untuk membantu mengatasi overthinking atau ketakutan kita yang selalu hadir.

0: Master Perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: 89,4 FM Suara Sinari, informasi valuta asing hari ini Jumat 29 Mei 2026. 1 dolar Amerika 17.831 rupiah, 1 dolar Singapura 13.962 rupiah, 1 dolar Australia 12.771 rupiah, 1 pound sterling 24.047 rupiah, 1 euro 20.754 rupiah, dan 1 yen 112 rupiah. Demikian informasi valuta asing hari ini Jumat 29 Mei 2026.

Pecinta Suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta Suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, mengatasi overthinking bukan berarti menghilangkan semua pikiran negatif ya. Yang lebih penting adalah belajar untuk mengelola hal tersebut agar tidak menguasai hidup kita sehari-hari. Sekali lagi, yang paling penting adalah kita mampu dan kita hanya fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, bukan pada apa yang ada di luar, dan belum tentu hal itu akan terjadi. Semoga berguna tipsnya di hari ini, dan nantikan program Sweet Memories di jam 11 sampai dengan jam 1 siang nanti, hanya di Suara Sunari.

kepada FM Suara Sineri. Halo, selamat siang pecinta Suara Sineri. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Pecinta Suara Sineri, untuk edisi hari ini ditemani bersama Tiara. Untuk edisi hari ini Jumat tanggal 29 Mei tahun 2026. Tunggu selama 2 jam ke depan ya, dari jam 11 sampai nanti jam 1 siang di program Sweet Memory.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Sweet Memories, suara Zunari.

89, Kemampan FM, suara seneri. When you say, sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Yang nyanyi adalah Alison Krauss. Semoga pecinta suara seneri suka dengan singlenya ya. Oke, pecinta suara seneri seperti biasa juga, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah monitor di siang hari ini. Selamat menikmati lagu-lagu di program Sweet Memories ya. Dan jika Anda berkenan untuk ikut bergabung, silahkan ya pecinta suara seneri, atau untuk Anda yang ingin request lagu-lagu favorit Anda di program Sweet Memories juga silahkan. Langsung aja bisa komen-komen ya. Bisa komen di Facebook kami di Suara Suneri, atau bisa bergabung di WhatsApp kami di 087 773 331 894.

89, Gama Pada FM, suara Sunari. Satu single dari miliknya Madonna dan Cry For Me Argentina sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda siang hari ini ya. Lagunya spesial juga Tiara Butar untuk yang sudah request. Terima kasih banyak untuk yang sudah request. Lagi ini ada Pak Wayan Tirta Yase dari Buana Raya dan Pasar. Terima kasih juga ada Mbak Rai ikut gabungan juga dari Batu Kandik sana. Terima kasih sudah monitor 89,4 FM Suara Sunari ya. Seperti biasa pecinta Suara Sunari, Tiara juga akan membacakan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, atau mungkin ada hari penting atau peringatan di tanggal 29 Mei. Nanti kita akan kulik satu persatu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

0: 89.9 Gama Pada FM, suara sinari beautiful girl. Satu lagu dari Jules Marie Chan. Sudah meluncur ya. Oke, pecinta suara sinari, kita lanjut ya. Jadi di tanggal 29 Mei tahun ini itu juga diperingati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional dan Hari Penjaga Perdamaian Internasional. Search on for you till all of your love. Nah, kemudian pecinta surat sineri, kan karena kemarin kita sempat libur Idul Adha ya. Kalau untuk hari ini sudah semua kembali sekolah, kembali normal karena liburnya pas di tanggal 27 pas Idul Adha sama cuti bersamanya sama tanggal 28. Nah, 29 ini hari kejepit ya sebenarnya pecinta surat sineri, karena besok udah Sabtu, besoknya udah Minggu. Nah, apakah kalian mencari cuti hari ini? Semangat pokoknya buat yang bekerja, yang sedang beraktivitas edisi hari ini. Untuk Anda yang mungkin mengambil cuti di hari kejepit ini, selamat menikmati cuti Anda. Jangan kemana-mana, kita lanjut lagi sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana.
1: Suya, memory, suara sunyari.

89, Gama Parevam, suara sendiri sudah meluncur lagu dari miliknya Celine Dion, Because You Love Me. Lanjut, terima kasih. Ini ada Ibu Man Adi dari Gang Beji, Gama dan Pasar, ikut monitor juga siang hari ini. Tadi sudah Tiara putarkan lagu requestan yang pertama ya, lagunya Roadster yang I Don't Talk About It, I Don't Want to Talk About It gitu ya. Terus katanya juga mau request lagunya Richard Mark yang Right Here Waiting. Sebentar lagi akan meluncur lagunya, sabar dulu ya. Salam katanya dari Bu Man Adi, salamnya buat Nini Gauri dari Wongaya Klot, semangat menjejahitannya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk pecinta surat sendiri yang sudah komen-komen di Facebook kami ya. Kita lanjut dulu sebelum kita break Jotri Sandia, karena ini gak kerasa ya, sekarang udah jam 11:48. Thanks di pecinta surat sendiri, berarti 12 menit lagi kita break sejenak Bu Jotri Sandia. Setelah itu baru kita lanjut lagi ke session yang kedua. Seperti biasa nanti akan Tiara bacakan untuk ramalan zodiak. Okay, pecinta surat sinari, kita lanjut. Seperti biasa, kita masih di sesi yang pertama ya. Jadi selain ada hari-hari penting atau hari peringatan begitu, tentu ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Di tanggal 29 Mei kita bahas ya. Jadi 29 Mei ini adalah hari ke-149 dalam kalender Gregorian, atau hari ke-150 dalam tahun Kabisat ya. Ada banyak sekali peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, yang mana informasi ini Tiara baca sumbernya dari Wikipedia ya. Oke, lanjut. Kita mulai dari tahun 19 berapa? Ayo. dari tahun 19-an aja deh kalau gitu. 1919, ada pengamatan yang dilakukan oleh Sir Arthur Eddington pada suatu gerhana matahari, yang mana ia mengkonfirmasi sebagian dari teori relativitas yang dibuat oleh Albert Einstein ya. Terus tahun 1952, Sir Edmund Hillary dan juga Tenzin Norgay menjadi orang-orang pertama yang mencapai puncak Gunung Everest tahun 1953 ya. Kemudian di tahun 1968, Manchester United berhasil menjadi tim sepak bola Inggris pertama yang menjadi juara Eropa setelah memenangkan pertandingan final Piala Champions Eropa 1968 dengan skor 4-1 atas Benfica. Kemudian di tahun 2006 ini adalah awal semburan lumpur panas PT Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, pecinta surat sinari ya. Jadi itu dia beberapa peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya. Sekarang kita lanjut kalau gitu, kita dengerin dulu lagu yang sudah di request oleh Bu Man Adi dari Richard Mark, Right Here Waiting.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Sweet Memories, suara Zunari.

selamat istirahat siang juga untuk Anda pecinta serat sineri yang sedang istirahat siang, karena kita sudah masuk di jam 12 ya. Tadi sudah break sejenak dan sekarang kita masih akan tetap lanjut mendengarkan lagu-lagu di program Sweet Memories sampai nanti di jam 1 siang. Sembari pecinta serat sineri menyantap makan siangnya, sembari juga pecinta serat sineri akan mendengarkan bagaimana kira-kira ramalan zodiak Anda untuk edisi hari ini 29 Mei tahun 2026. Kita bahas ramalan asmaranya ya pecinta serat sineri, kira-kira gimana ya. Kita langsung aja mulai. Yang pertama kita mulai dari zodiak Capricorn. Pasangan mungkin bukan tipe yang mudah mengungkapkan cinta lewat kata-kata. Tidak perlu terlalu dipikirkan, selama ia tetap menunjukkan perhatian dan juga kepeduliannya kepada Anda. Nah, kalau zodiak Aquarius, jangan terlarut-larut dalam angan-angan indah hingga lupa mempertimbangkan kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Pikirkan segala sesuatu secara matang sebelum mengambil keputusan penting, oke? Kemudian untuk zodiak Pisces, tantangan yang tengah dihadapi bersama pasangan sebaiknya dijalani dengan sabar. Di tengah emosinya yang kurang stabil, Anda perlu menjadi pendengar yang baik. Maka itu akan membantu memperbaiki keadaan di antara kalian.

89 FM Suara Sinari, lagunya Westlife, Swear It Again, juga sudah meluncur di siang hari ini. Oke, pecinta Suara Sinari, kita lanjut untuk bacakan ramalan zodiaknya ya. Setelah itu nanti Tiara akan lanjut untuk putarkan lagu-lagu requestan Anda. Jadi jangan kemana-mana. Kali ini kita ke zodiak Aries, sebisa mungkin hindari konflik ya. Meskipun Anda merasa berada di pihak yang benar, lebih baik beri waktu hingga emosinya mereda sebelum Anda menyampaikan kritik atau nasihat. Lalu untuk zodiak Taurus, hambatan dari pihak luar berpotensi mengganggu hubungan Anda. Hadapi dengan sikap yang tegas dan jangan ragu menjaga batasan demi melindungi hubungan Anda dan pasangan. Kemudian untuk zodiak Gemini, saat pasangan sedang membuat hati kesal, jangan terburu-buru goyah. Tetap tunjukkan kesetiaan dan sikap hangat agar hubungan tetap terasa nyaman.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

89,4 FM Suara Sinari dari Elton John juga sedang meluncur siang hari ini ke tengah ruang dengar Anda. Setelah ini ada lagu If You Go. Lagu ini di-request oleh Mujaro Koming di Dahu Umum sana ya. Jadi terima kasih banyak sudah bergabung di program Sweet Memories edisi hari ini. Ditunggu lagunya sebentar lagi akan meluncur ya. Oke, pecinta Suara Sinari, kita lanjut dulu untuk bacakan ramalan zodiak berikutnya. Kita ke zodiak Cancer. Kita masih bahas soal asmara ya, pecinta Suara Sinari. Cancer, masalah yang belum menemukan titik terang sebaiknya segera dibicarakan bersama pasangan. Libatkan dirinya dalam mencari solusi agar hubungan kembali tenang. Lalu untuk Leo, sayangnya perkembangan karir tidak sejalan dengan urusan cinta. Konflik yang berulang mulai membuat hubungan terasa melelahkan. Introspeksi diri diperlukan sebelum situasi kian memburuk. Kemudian untuk zodiak Virgo, jika terus mengikuti emosi, hubungan bisa dipenuhi dengan ketegangan. Cobalah mengingat kembali berbagai kebaikan pasangan agar hati menjadi lebih tenang.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Sweet Memory, suara Sumeri.

89, Gama Pada Film Suara Sineri Pecinta Suara Sineri. Satu lagu dari Diana Ross ya, sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak untuk Pecinta Suara Sineri yang masih monitor di siang hari ini ya. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung di sosial media kami. Terima kasih juga Ibu Sonya di Denpasar yang juga sedang atensi di 89,4 FM. Terima kasih banyak. Pas banget tadi Tiara muterin lagunya Jose Marichan yang Beautiful Girl. Padahal katanya pas banget tadi baru aja mau request, ternyata udah mengudara lagunya. Pas, mantap. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Anda pecinta Suara Sineri yang sudah ikut komen-komen di Facebook. Tiara akan sapa-sapa dulu ya. Oka Mulyarta di Padang Sambian, Madi Hendra dari Tabanan, Mini Asih dari Tabanan juga, Yan Bur Arini dari Kesiman, Dede Mahes dari Angantake, Jogus Permana dari Sukawati, serta Koming Suwerti dari Sibang Kajeng. Terima kasih banyak. Sekarang kita lanjut untuk bacakan ramalan zodiak berikutnya ya. Kita ke zodiak Libra. Pasangan sedang membutuhkan perhatian dan teman berbagi. Maka luangkan waktu Anda untuk menunjukkan kepedulian meskipun Anda sedang sibuk hari ini. Kalau untuk Scorpio, kejujuran dan juga keterbukaan itu penting untuk dijaga. Walau terkadang Anda takut mendapatkan respon keras dari pasangan Anda, tapi lihat sisi positifnya, karena ketegasan itu bisa jadi bentuk perhatian untuk masa depan kalian. Terakhir, pecinta Suara Sineri, zodiak Sagittarius. Hubungan asmara tengah berada dalam fase yang hangat dan penuh keceriaan. Jaga suasana menyenangkan ini dengan menghindari topik pembicaraan yang berpotensi merusak mood pasangan Anda.

89,4 FM Suara Sinari One More Night. Satu lagu dari Phil Collins juga sudah meluncur di siang hari ini. Terima kasih pecinta Suara Sinari. Masih ada ternyata yang belum Tiara calling di Facebook. Jadi mari kita tuntaskan dulu ya. Terima kasih banyak yang sudah ikut komen-komen. Ini ada Putu Widiasi dari Payangan Gianyar, ada De Apong juga dari Tegak Klungkung, serta ada Iwayan Berate dari Batu Belan Gianyar. Tentu terima kasih juga untuk pecinta Suara Sinari yang sudah ikut memberikan jempol manisnya juga, ya kan? Terima kasih sudah bergabung bersama Tiara di program Sweet Memories untuk edisi hari ini. Edisi hari Jumat di tanggal 29 Mei tahun 2026. Selamat melanjutkan aktivitas Anda siang hari ini pecinta Suara Sinari, karena jam istirahat sudah hampir habis. Sudah hampir jam 1 ya pecinta Suara Sinari. Semoga nanti setelah selesai istirahat siang, setelah selesai makan siang, kembali bekerja, kembali beraktivitas, semoga gak ngantuk ya pecinta Suara Sinari. Oke, terima kasih banyak sekali lagi untuk kebersamaan Anda siang hari ini. Dan jangan kemana-mana, karena setelah program Sweet Memories seperti biasa nanti dilanjut dengan lagu-lagu Indonesia di program Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan dari jam 1 sampai nanti di jam 3 sore. Jadi jangan kemana-mana ya, jangan digeser channel radionya. Oke, terima kasih banyak. Tentu kita ketemu lagi di frekuensi yang sama pecinta Suara Sinari, berarti ketemunya di hari apa ya? Ketemunya di hari Senin berarti ya. Jadi tetap stay tune terus di sini, pokoknya hanya di 89,4 FM Suara Sinari. Bye-bye, Tiara pamit undur diri.

89,4 FM Suara Sunari. Halo, selamat siang pecinta Suara Sunari. Berjumpa kembali bareng Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan ya. Untuk edisi hari ini di lembaran hari Jumat yang penuh dengan berkah 29 Mei 2026. Ada saya Yule di sini bakal menemani Anda sampai di jam 3 sore nanti.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Di Leban 9,4 FM Suara Sunari, Ani Carrera, ada antara dia, kau, dan aku ya. Sudah menemani segala aktivitas Anda, pecinta Suara Sunari, semoga Anda terhibur ya. Ya, moga bangun silakan di 08 777 333 1894. Yulia nantikan gabungannya sampai tuntas di jam 3 sore nanti. Baiklah, Yulia mau menyapa dulu buat yang sudah bergabung siang hari ini di nomor WhatsApp-nya. Selamat siang buat Mbok Rai dari Seputaran Pasar Batu Kandik ya. Selamat siang Mbok Rai, gimana kabarnya siang hari ini? Semoga sehat selalu, semoga usahanya dilancarkan ya. Ada juga Wayan Tirtayasa dari Seputaran Buana Raya. Terima kasih sudah bergabung ya, lagunya Simponi Rindu dari Meriam Bellina. Terima kasih, selamat siang dan juga selamat beraktivitas ya. Semoga hari ini hari yang indah untuk kita semua. Rezeki datang mengalir dari segala penjuru ya. Baiklah pecinta Suara Sunari, sesaat lagi Yulia bakal putarkan Muklas Ape dan Maya A ya. Kau tercipta dari tulang rusukku.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM Suara Sunari. Itu dia pecinta Suara Sunari, Aku Sayang Padamu dari Ati ya. Sudah diledirkan untuk Anda, dan kali ini Yule putarkan Meriam Bellina dengan Simfoni Rindu. Buat yang sudah request lagu ini, semoga terhibur ya. Dan pecinta Suara Sunari, langsung saja kita nikmati bersama lagunya. Ada Simfoni Rindu dari Meriam Bellina, tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, ada kisah seorang pramuria dari Bumerang siang hari ini sudah Yuli hadirkan untuk Anda. Baiklah, selamat siang dulu Yuli ucapkan buat Nang Eka dari Wajung Ajistone di BTN Sanggulan Kediri Tabanan ya. Request lagunya Benci Tapi Rindu dari Diana Nasution untuk mendengar semuanya. Radio Suara Sunari, selamat beristirahat dan semoga terhibur ya. Buat Mbak Yulianya, terima kasih atas callingan dan selamat bertugas. Terima kasih kembali buat Nang Eka dari Warung Ajistone di BTN Sanggulan ya. Kali ini dia putarkan Anggun Sasmi, Ada Tua-Tua Keladi.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89.4 FM Suara Sunari. Pecinta Suara Sunari, waktu sudah mendekati ke jam 3 sore saja. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama klik kumpulan lagu Indonesia Kenangan untuk edisi hari ini di lembaran 29 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Country Special tepat di jam 3 sore. Tetap di 89.4 FM Suara Sunari.

89.4 FM Suara Sendiri. Selamat sore pecinta Suara Sendiri, kembali dari lantai 2 kawasan Wiras Pratman 28 Padenpasar Bali. Country Special hadir ke tengah ruang dengar Anda untuk suasana hari ini Jumat. Tetap semangat semua, 29 Mei 2026 ya. Bareng Mei Antari di sini tuntas di jam 5.

Ya, 89,4 FM, suara Suniari pecinta, suara Suniari baru saja mengudara, satu nomor dari miliknya Cruiseland, fix ya. Oke, Cruiseland adalah seorang penyanyi dan penulis lagu musik country asal Amerika yang lahir pada 9 November tahun 1984. Dikenal lewat sejumlah lagu hits seperti Fix yang baru saja kita simak bersama. Ada I Don't Know About You dan ada Big Big Plans ya. Dan pastinya pecinta suara Suniari, dia tumbuh besar di North Carolina dan menetap di Nashville, Tennessee, di mana gaya musiknya memadukan musik country modern dengan sentuhan pop yang segar ya. Dan Cruiseland itu juga dikenal sering merilis lagu-lagu romantis yang terinspirasi dari kehidupan pribadinya. Memiliki album sukses seperti Girl Problems di tahun 2016 dan Laps Around the Sun di tahun 2018, dan ia juga merilis album bertajuk Shade Tree yang menonjolkan akar musik country aslinya. Baik, sudah 21 menit lepas dari jam 3 sore. Country Special.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare Country Special, Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sineri, pecinta Suara Sineri tentunya sudah tidak asing lagi dengan satu nomor yang baru saja hadir untuk Anda. A Simple Man, satu lagu ikonis karya musisi soft rock Amerika Lobo. Yang dirilis pada tahun 1972, di mana lagu utama dari album keduanya ini menampilkan gaya khasnya yang santai. Dan lirik lagu ini menyoroti kehidupan sehari-hari yang damai dan pertanyaan-pertanyaan kecil yang sering mengganggu pikiran seseorang. Oke, lanjut lagi semangat buat Anda yang sibuk lerang kreativitas. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi dewi, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda. Country Special by Suara Sunari.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Country Special Suara Sundari.

Iya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Satu nomor yang baru saja hadir untuk Anda dari miliknya Dan & Say, tentunya sudah tidak asing lagi Tequila ya. Dan lagu ini hit peraih penghargaan Grammy dari duo musik country Amerika kita Dan & Say. Dan lagu ini tidak sekedar membahas minuman beralkohol, melainkan metafora patah hati di mana rasa tequila itu memicu kenangan sang mantan tequila yakni Dan & Say. Baik, masih lanjut dalam country special bareng Medis hingga tuntas di jam 5 sore nanti.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Country Special by Suara Sonari.

89.4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri. Tentunya sudah tidak asing lagi ya. I'm Sorry ini adalah salah satu lagu balada country folk paling emosional yang dirilis oleh penyanyi penulis lagu legendaris Amerika, siapa lagi kalau bukan John Denver, pada tahun 1975 ya. Lagu ini ditulis pada masa-masa sulit dalam pernikahannya dengan istri pertamanya, Anne Martell. Lagu ini menceritakan tentang patah hati pasca putus cinta, di mana ia tidak hanya meminta maaf atas kesalahan masa lalunya, tetapi juga mengakui rasa kasihan pada dirinya sendiri karena harus menjalani hidup tanpa sang kekasih. Ya, lagu ini sukses besar ya, dan menjadi hit pop nomor satu terakhir sepanjang karir musik John Denver. Oke, dan sudah 17 menit lepas dari jam 4 sore saat ini. Semangat juga untuk yang sibuk oleh aktivitas ya, yang lagi on the way semuanya, selamat sore. Hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Lanjut sampai jam 5 sore dalam country special, masih bareng Mei di sini.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri. Lanjut lagi masih dalam country special bareng Mei di sini hingga jam 5 sore nanti. 38 menit lepas dari jam 4 sore, satu nomor yang baru saja hadir dari Lynn Anderson ya. Penyanyi country legendaris asal Amerika Serikat yang sangat populer berkat lagu ikonisnya Rose Garden yang baru saja kita simak bersama. Dan dia mendominasi tangga lagu internasional pada era 1970-an, mencetak 5 single nomor 1 dan diakui sebagai salah satu tokoh musik country yang paling berpengaruh ya. Baik, selain bernyanyi, Lynn Anderson ini juga adalah seorang penunggang dan peternak kuda pertunjukan berkuda yang sukses. Oke, Aaron Tivin berikutnya dalam country special.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Country Special Suara Sunari.

89.4 FM Suara Seniari, pecinta Suara Seniari dari miliknya Jack Timor ya, sudah hadir If Heaven Was So Far Away. Sekaligus juga membagi tamlangkan 2 menit-menit terakhir dalam rangkaian Country Special. Sampai di sini mari tuntaskan dan terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Sweet Sunset akan hadir ya. Tetap di 89.4 FM Suara Seniari.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas.
1: Lawan sudah ke Bapak TV Suara Semiari kembali dari lantai 2 kawasan Sukarman 28 Denpasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Semiari, semangat kembali sore hari ini bareng Mei Antari di sini ya. Kali ini Mei hadir untuk Sweet Sunset dengan single disco dan reggae untuk Anda. Yap, sampai jam 7 malam nanti rangkaian informasi dunia olahraga juga akan hadir ya. Dan tetap semangat buat Anda yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: song.
1: Hi!
2: Hi! Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

89.4 FM Suara Seni Hari, pecinta Suara Seni Hari from Denzel Pamit Up sudah hadir untuk Anda, mudah-mudahan bisa menambah semangat ya untuk sore hari ini. Tatkala masih menggelitir rangkaian aktivitas Anda, semoga berjalan dengan lancar atau mungkin menikmati suasana liburan. Oke, semoga menyenangkan ya. Yang lagi nunggu juga, tetap berhati-hati di jalan selamat tiba di tempat tujuan Anda. Informasi olahraga pertama untuk Anda, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke semifinal Singapore Open 2026. Mereka lolos usai menang rubber game atas wakil Malaysia. Ya, pecinta Suara Seni Hari, Fajar dan Fikri menghadapi Go Zifei dan Nur Izzuddin dalam pertandingan perempat final di Singapore Indoor Stadium pada siang hari tadi. Usai bertanding selama 54 menit, Fajar dan Fikri akhirnya menang 21-18, 10-21 dan 21-14. Pasangan Fajar dan Fikri memulai game pertama dengan baik. Dengan permainan cepatnya, Fajar dan Fikri mengungguli pasangan Malaysia 10-6 dan memasuki interval dengan keunggulan 11-6. Dan selepas interval, pasangan dari Goh dan Izzuddin memberikan perlawanan lebih ketat. Mereka sempat merapatkan jarak menjadi 12-14. Meski demikian, Fajar dan Fikri bisa mempertahankan keunggulan ketat di poin-poin akhir. Fajar dan Fikri mampu mengamankan game pertama dengan 21-18. Fajar dan Fikri kalah start pada game kedua, lebih banyak berada di bawah tekanan. Mereka akhirnya tertinggal 5-11 saat interval. Fajar dan Fikri masih kesulitan meredam Goh dan Izzuddin setelah interval. Kesalahan beruntun dari Fajar memberikan lawan game point. Dan pertandingan pada akhirnya harus lanjut ke rubber game usai Fajar dan Fikri kehilangan game kedua 10-21. Awal game ketiga berjalan ketat, kedua pasangan kejar-kejaran poin sampai imbang 7-7. Namun, Fajar dan Fikri kemudian bisa mulai membuka jarak dan memasuki interval dengan keunggulan 11-8. Tampil lebih baik usai interval, Fajar dan Fikri makin jauh meninggalkan lawan dengan keunggulan 19-13. Ya, pecinta Suara Seni Hari, Fajar dan Fikri pada akhirnya menang 21-14 usai pukulan Goh keluar. Mereka selanjutnya akan menghadapi pemenang dari pertandingan antara Liang, Wei Ken dan Wang Chang dan juga Aaron Chia dan So Hui di semifinal Singapore Open 2026 pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Sayang!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: You're listening to the

Suara Suni dari Break My Show yang sudah hadir untuk Anda, mudah-mudahan bisa memberikan semangatnya untuk suasana sore hari ini. Tentunya masih dalam Sweet Sunset bareng Mei di sini. Masih menghadirkan sedetan single-single disco ke tengah ruang. Dengar Anda sampai jam 6, lanjut dengan single lagi nanti jam 6 sampai jam 7 malam ya. Baik, pecinta suara Suni Free Practice One Moto 3 Italia 2026 sudah digelar. Adrian Fernandez menjadi yang tercepat, sementara Fede Aiga Pratama berada di urutan ke-20. Di sirkuit Mugello pada hari ini waktu setempat, Fernandez menjadi yang tercepat pada FP1, di mana rider Leopard Racing ini mencatatkan waktu 2 menit 09,930 detik. Di tempat kedua ada Joel Esteban, disusul Maximo Quales di posisi 3, sementara Brian Yuriarty dan Cormac Buchanan menutup 5 besar. Rider Malaysia Hakim Danis berada di peringkat ke-8. Pebalap Ion Credit MT Hemers MSI ini juga sempat crash 6 menit jelang sesi berakhir. Sementara Veda Ega Pratama, pebalap Indonesia, menempati urutan ke-20 dengan waktu 2 menit 12,954 detik.

0: myself go.
1: I just made it.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Seni Hari, pecinta Suara Seni Hari. Lanjut lagi kebersamaan kita masih dalam Sweet Sunset ya, bareng Mei di sini hingga tuntas di jam 7 malam nanti. Masih dengar rangkaian informasi dunia olahraga, dan tentunya kali ini single-single reggae sudah siap hadir ya, sudah dibuka tadi oleh satu nomor dari Bilingnya Baik Mountain, yang mudah-mudahan bisa memberikan semangat dan menemani juga suasana aktivitas Anda. Dan bagian yang lagi underway juga, hati-hati di jalannya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Masih bareng main untuk Sweet Sunset ya, dengan single-single reggae Bob Marley. Baru saja hadir untuk Anda yang mudah-mudahan bisa menemani juga suasana aktivitas Anda. Baik, informasi olahraga pecinta Suara Sunyari, Fabio Di Giannantonio menjadi yang tercepat di Free Practice One MotoGP Italia 2026. Sementara Marc Marquez menempati urutan ke-15. Yo, pecinta Suara Sunyari, di sirkuit Mugello pada hari ini Marquez sudah kembali bersaing. Sebelumnya rider Ducati ini sempat absen dalam race MotoGP Catalunya pada 2 pekan lalu. Namun Marquez tidak langsung turun ke lintasan. Ia menunggu sekitar 10 menit sesi berjalan untuk memulainya. Dalam rentang waktu tersebut Marco Bensensi sempat menjadi yang tercepat. Rider Aprilia Racing ini mencatatkan waktu tercepat sementara. Menjelang akhir sesi baru perubahan posisi terjadi. Digia melesat ke urutan pertama 3 menit jelang FP1 berakhir. Dan Digia mengungguli Jos Martin yang terpaut 0,349 detik. Sementara Ai Aucora melesat ke posisi 3 jelang finish. Dan Marquez menempati urutan ke-15 di sesi ini, di mana The Baby Alien terpaut 1,177 detik dari Digia di Mugello.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Mata FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri melangkah di menit ke-31 lepas dari jam 6 sore saat ini ya. Bareng main di sini untuk Sweet Sunset masih menghadirkan sedetan single-single reggae untuk Anda. Dengan lagi informasi dunia olahraga ya. Semangat kembali mengucapkan untuk yang masih sibuk dengan aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi the way, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Jika Anda berada di luar kota sana, siaran kami pun tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.gemomedia.id/sunari. Yo, pecinta suara sendiri, AC Milan gagal ke Liga Champions musim depan. Milan dinilai belum juga membereskan persoalan di lini serang yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Milan tidak lolos ke Liga Champion musim depan usai hanya finish di peringkat kelima klasemen Liga Italia 2025-2026. Sempat konsisten di tiga besar, Rossoneri kemudian justru melempem dan hanya menang satu kali dalam lima pertandingan terakhirnya. Mantan gelandang Milan Riccardo Montolivo tidak sepenuhnya menyalahkan Massimiliano Allegri. Ia lebih menyoroti lini serang Milan. Dan di antara tim-tim di lima besar Serie A 2025-2026, Milan menjadi tim dengan produktivitas paling rendah. Rafael Leao dan kawan-kawan hanya mencetak 53 gol dalam 38 pertandingan. Dan pecinta suara sendiri, upaya Milan untuk merekrut penyerang baru pada bursa transfer musim dingin lalu pun tidak berbuah manis. Santiago Gimenez yang didatangkan dari Feyenoord sama sekali tidak mencetak gol dalam 16 kali penampilannya di Serie A.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Sineri Pecinta, Suara Sineri Metuntaskan sampai di sini Sweet Sunset ya. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan tetap setia di sini hanya di 89,4 FM Suara Sineri.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Dinner Time Music, suara Sunary.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Stay tuned at DTN.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.
2: Come on, it's gonna be fucking hard.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunaring.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Dinner Time Music. Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Girls.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.
0: I ain't tryna.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. All Night. Suara Sendiri.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare, All Design, Suara Sendiri.

Selamat pagi, Anda akan menikmati sederetan lagu-lagu yang bergenre rock and roll. Hanya di 89,4 FM Suara Sunda.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Pratman 284 Denpasar Bali. Halo semua, selamat pagi pecinta Suara Sendiri. Semangatkan kembali suasana pagi hari Anda ya. Untuk edisi hari ini akhir pekan Sabtu di tanggal 30 Mei 2026 dalam Rock and Breakfast. Yap, 2 jam ke depan bareng Mei Antari di sini hingga jam 9 pagi nanti. Yang ingin atensi Mei tunggu seperti biasa melalui via Facebook Suara Sendiri atau silakan melalui WhatsApp kami ya di 087773331894.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: You are listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri. Mudah-mudahan tambah semangat pagi hari ini ya, dengan satu nomor yang baru saja hadir untuk Anda, tentunya sudah tidak asing lagi, from Megadeth, Tornado of Soul, yang sudah membingkiskan untuk Anda yang dari request selamat pagi ya. Yap, sebelum menyapa yang sudah atensi pagi hari ini, akan hadir satu informasi untuk Anda. Mengingatkan kembali yang ingin atensi langsung saja ke via Facebook dan WhatsApp ya, seperti biasa di 087-773-331-894. Iya, pecinta Suara Sendiri, Dinas Pariwisata Kota Denpasar menggelar lomba foto, video dan pameran kreatif Denpasar tahun 2026. Kegiatan ini mendapatkan sambutan luar biasa dari para fotografer dan juga sinis. Dan ajang kreatif ini menjadi ruang ekspresi sekaligus wadah kolaborasi bagi insan fotografi dan videografi untuk menampilkan karya-karya terbaik yang mengangkat potensi budaya, pariwisata, kehidupan masyarakat, UMKM hingga semangat kreativitas Kota Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya. Kabid Pengembangan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata Kota Denpasar, Anagung Ngurah Mahendra Putra, menyampaikan perkembangan industri kreatif, khususnya subsektor fotografi dan perfilman, terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Oleh karena itu, pemerintah hadir untuk memberikan ruang apresiasi sekaligus mendorong lahirnya talenta-talenta kreatif baru yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari Pecinta Suara Sundari. Lokomotif ini di request tadi oleh siapa? Oke, selamat pagi dulu Bu Jero. Oh, bukan, Mbak Tika Rus. Mbak Tika Rus yang request ya, seputaran Ulun Swi hadir. Pagi juga Pak Ida Wijaya. Mudah-mudahan semangat untuk rangkaian aktivitas Anda. Pak Wayan Setamo juga, selamat pagi sudah atensi pagi hari ini. Lanjut kita ke siapa? Pak Komang Nara Eben, segera mengudara. Pak Yudit Spiana, Gatsu Timur absen pagi hari ini. Bu Jero nih kejit-kejit dah nih ya, belum sempat hadir ya. Oke, selamat pagi juga me ucapkan untuk yang sudah atensi melalui via WhatsApp kami. Semangat 45 nih buat Bu Rai di Batu Kandik sana. Oke, pagi juga Pak Oke di seputaran Trengguli. Siapa ini yang di request pagi hari ini? Tara Metallica ya, sang sekali Metallica tadi sudah mengudara Bapak ya. Mungkin bisa yang lain dulu, siap ya. Oke, buat Anda yang ingin atensi, saya sediakan waktu melalui WhatsApp dan juga via Facebooknya Suara Sundari.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri Kingdom Come sudah hadir untuk Anda. Selamat pagi juga buat yang sudah membuka rangkaian aktivitas ya untuk suasana pagi hari ini. Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar dan penuh semangat. Yang lagi underway juga tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Pelestarian naskah kuno atau lontar di Kabupaten Badung kini tidak hanya melalui perawatan fisik. Namun pemerintah setempat mulai melakukan dinas kearsipan dan juga perpustakaan atau Diskerpus Badung mulai mengakselerasi digitalisasi. Hal tersebut dilakukan untuk mengamankan naskah kuno tersebut. Setidaknya hampir 200 cakup lontar telah berhasil dialih mediakan hingga saat ini. Kepala Bidang Pelestarian Bahan Perpustakaan di Diskerpus Badung yakni Kadewi Ratnata menjelaskan, jika langkah ini menjadi solusi konkret menjaga warisan budaya leluhur agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Digitalisasi dinilai mampu melindungi isi lontar dari kerusakan sekaligus membuka akses pembelajaran bagi generasi mendatang. Dan disebutkan, lontar maupun naskah kuno yang ada di Badung perlu dirawat dan dilestarikan agar tetap terpelihara dengan baik. Isi dari lontar tersebut juga penting diketahui oleh pemiliknya sebagai warisan leluhur yang harus dijaga. Program digitalisasi sendiri mulai dijalankan pada tahun 2024 dan terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga kini hampir 200 cakep lontar telah berhasil didigitalisasi menjadi tonggak penting dalam upaya penyelamatan naskah kuno di Badung. Meski demikian, pihaknya masih menghadapi sebuah tantangan. Sebagian masyarakat masih menganggap lontar sebagai benda sakral yang tidak boleh disentuh, sehingga enggan dilakukan konservasi. Kendati demikian, dengan kombinasi konservasi fisik dan digitalisasi, Wiratnata mengaku optimistis pelestarian lontar dapat berjalan lebih efektif, sekaligus memastikan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya tetap hidup di tengah masyarakat modern.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
3: You are listening the Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Senari.

Tapan 9,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari sudah hadir ya, Notorious yang membingkiskan untuk Anda pagi hari ini. Siapa nih? Ya sudah request pagi hari ini singlenya ada Bu Gung Mang. Selamat pagi Bu Gung, semangat untuk aktivitas ya. Semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga dengan Pak Arya Sena di seputaran Padang Bay. Salam Rahayu juga, sehat mewali ya. Oke, segera mengudara sesaat lagi singlenya buat Aji Tole di seputaran Tabanan. Selamat pagi Ji, semangat 45 kalau lagi ngedewe, hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan. Sudah mengudara tadi untuk Nirvananya ya. Kita lanjut dulu mencolek siapa nih. Widasar, selamat pagi. Mei sudah kirimkan yang ada untuk playlist Poison, silakan. Widasar tinggalkan komentar kembali. Buruan. Karena nanti di menit 30 akan hadir single-single Indonesia soalnya ya. Oke, itu dia daftar yang ada untuk